0: rebaga o morrena
1: rebaga o mogala tate
0: nkgono o matshepo
1: o a nkalosa go ntekane a phela rebaga o morena
0: rebaga o morena nkgo matshepo
1: kwala batang tate a be
0: before la sefuba seno a se otloe
1: tanke
0: nkgono wa a se otloele sefuba seno nkgono wa rebaga o morena Jesu aba araba are le be le tumelo go modimo le mapheko a le a ntate molo mo sala ke thaba bosi re ba ha o morena
1: re ba ha o morena wa nisi
0: nkhoputi
1: gate o lela moya wa ha o halalela mme o tlhapa ke sibuko sa lefatshe
0: Tabaha umre. Tabaha umre na nko puti.
1: Ya
0: nasi puti. Amen. Ehle nesu.
1: Amen.

0: bahao moren
1: bahao morena wa ne
0: go matuma
1: ina ken tsala bilana generala re go position bahao moren
0: bahao morena sel tebele
1: amen nimkwe
0: amen senake

ntate le hloka a se a hla memampho ya phela mengkhono puti ha ba bapala morena masitha amena ntate JK takadimani.

jina manko tomani Masari wa motu wa punya punya chena utungane Unya kama hari no titrolo ase moshima nyane Bauja di gait sna na po samadi baten kana so offer design Such a pro bauja di gait Tuti hadde gana kama khat Pamisa skat Mutu toko matak